0: gatugukubia madhaja gikinyaja haso tukado makemero tukena nere na tukurani turi makubia neje tujage ntuko mwalimu mawira ntuko mwari
1: dijguru ndaro edo lido ini nare madri nda abadi za yamani kakini ndenja kakita neto wakaremba Antukuni, Alevi, Benugete, Veta, Vakina, Guru, Rometa, Kukunda, Eta, Kugano, Tuya! Morera, Kavia!
0: Antuku, Sion, Desia, Jumata, Tumanka, Jumako, Ambiria, Dainya, Sheru, Kiri, Mwanka, Damo, Wanja, Shemodenya, Namuari, Mumawira, Tutumuari.

0: venye nk'umuntu ndakumenye igira ifunguro tukunde rainbow top tres vadori ken vaina tutuna nyusi
1: makosa yera kore mbuksa luka yawe tete jena pungunde kwaruka
2: Saya ni kereta baru tu, lagi besar ni baru kan.
3: Kita kira apa anda? Ini,
2: kami khusus aku ni kerana ada orang. Besar kerana baru tu tu sesia.
0: Meru FM, Wataniro ya Amiru, Meru FM.